0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

Selamat esok kanggo KBP yang dulur konco KBP yang udah rimbian nyuangi lan sekitar ya. Kelantik KBP hari isu kiki ya. Munggu-munggu makin tetap seger waras. Sehat selalu ya. Kanggo ngelakuin aktivitas ring dino kemis ya. Iki wis dino kemis. Tanggalnya tanggal 9 Juli dulur ya. Lan koyo biasa nih ya, iki info-info ring acara esok-esok ya. Tapi lor ya, iki ada yang spesial ya, ring tanggal songo iki koyo hang wis diinfokan ring media sosial. Inget kan, tanggal 18 kesuk iki ono BEC, Banyuwangi Ethno Carnival ya. Nah, iki yang dianten-ten yang bingung, kepengin deleng. Kepengin deleng hang enak, hang bisa para menikmati pagelarannya yo longgo ya. Udah reguler gitu, enak iku. Aku dicarane oleh ya. Jangan lupa bahwasanya hari ini kita akan segera mulai untuk kuis tiket Banyuwangi Ethno Carnival sampai jam 9 nanti ya. Mong hanya di tanggal 9 lur ya. Jadi hanya di tanggal ini dan hanya di jam ini. Jadi tetapkan Anda bersama kami di 88,1 Blambangan FM.

Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan. Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Banyuwangi Eto Carnival 2026, The Great War of Blambangan. Perang Bayu. Nah, ini sebuah peristiwa yang pada akhirnya ini adalah menjadi tonggak sejarah untuk lahirnya Banyuwangi, ya. Oleh karena itu, tanggal 17 Desember 1771 itu diperingati sebagai Hari Jadi Banyuwangi. 18 Desember ya. 18 Desember 1771. Nah, itulah jadi tonggak sejarah Perang Bayu yang benar-benar menghabiskan titik darah penghabisan warga Blambangan, rakyat Blambangan untuk lepas dari VOC. Dan ini akan divisualisasikan dalam sebuah pagelaran karya kostum karnival, yaitu Banyuwangi Eto Carnival 2026. Dengan beberapa subtema yang siap mengguncang, ya. Baiklah, sekarang saatnya Anda yang penasaran-penasaran kepengen menyaksikan bagaimana megahnya kostum-kostum yang sudah disiapkan oleh para talent BEC, ya, di mana mereka bakal tampil tanggal 18 Juli 2026 nanti. Saatnya kita akan kasih kesempatan untuk Anda yang ingin nonton BEC. Ada tiket gratis, ya, dengan mengikuti kuis yang kita gelar, ya, selama sepanjang hari ini di semua radio yang ada di Banyuwangi. Di beberapa radio yang ada di Banyuwangi, ya, gak semua, ya. Sudah siap? Sudah siap? Siapkan handphone Anda dan save nomor Radio Blambangan, ya, di 0811-378-6881. Sudah di save 0811-378-6881. Belakangnya adalah frekuensi Radio Blambangan 881. Sudah siapkah Anda menjawab pertanyaan yang kita tebar untuk sesi pertama ini? Siap-siap, saya akan memantau memantau WhatsApp yang ada di Radio Blambangan, ya. Oke. Nah, oke. Untuk kuis kita jangan lupa sebutkan nama, ya. Silakan Anda ketik dulu nama, alamat, NIK Anda dulu. Coba sebutkan dulu. Nama, alamat, bukan telepon, ya. Jangan masuk dulu. Sebentar, sebentar, sebentar, ya. Silakan ketik nama Anda di WhatsApp nomor Radio Blambangan tadi, ya. Nama tulis dulu, ya, biar enak nanti kalau udah menang kita datanya langsung enak, gak perlu harus ngubungi lagi, ya. Nama, alamat, kemudian NIK, ya. Nama, alamat, NIK. Jadi untuk pengambilan tiketnya nanti akan sesuai NIK Anda, ya. Silakan ditulis dulu nama, alamat, NIK, ya. Nomor HP nanti sudah terserah. Nah, terus jawaban di bawahnya, ya. Nama, alamat, NIK, jawaban. Jawabannya apa? Kan belum dikasih pertanyaan, ya. Jadi cara menjawabnya adalah Anda nanti menjawab lewat WhatsApp, ya, dengan menulis nama, alamat.

tinggal Anda nanti mendengarkan sambil menjawab pertanyaan yang akan kita kasih untuk Anda. Kuis akan kita bagi beberapa sesi dan tentunya akan memperbutkan tiket gratis nonton Banyuwangi Itu Karnival tanggal 18 Juli 2026 minggu depan ya. Oke, kita akan segera kasih pertanyaan. Ingat, jangan lupa cara menjawabnya, nama, alamat, NIK, nomor KTP, dan juga jawaban ya. Jawaban. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 subtema Banyuwangi Itu Karnival 2026. Sekali lagi, sebutkan 5 subtema Banyuwangi Itu Karnival 2026 yang akan digelar tanggal 18 nanti ya. 5 subtema Banyuwangi Etno Karnival 2026. Silakan tulis jawaban Anda ya. Ketik nama, alamat, nomor induk KTP dan juga jawaban Anda ya. Di nomor 08113786881. Sudah mulai banyak langsung, cepet banget. Ya Tuhan, ya Allah, banyak banget yang pengen nonton ya. Dan jawaban begitu cepat. Awan bongso Riko. Oh my God. Serius lo, Riki wakeh langsung jawab. Langsung masuk di Nike wakeh ya. Jangan lupa sebutkan nama Anda, alamat, nomor KTP, dan jawaban. Kasih kesempatan untuk sesi pertama ini dengan satu pertanyaan. Sebutkan 5 subtema BEC 2026. Ini pertanyaan sesi pertama ya, yang akan kita tebar kuisnya. Kuis untuk di Radio Blambangan sepanjang sampai jam 9 ya. Jadi nanti setelah itu akan ada lagi pertanyaan yang lain ya. Dari yang ini nanti akan kita ambil pemenangnya siapa gitu ya. Dan pasti yang benar dan kita akan cek juga. Oh, cepet banget Genda. Ayo, dari mana saja kira-kira yang sudah masuk mendengarkan Radio Blambangan melalui kuis tiket Banyuwangi Itu Karnival pada pagi hari ini ya. Namanya sudah tersebar dari seluruh Banyuwangi, bahkan dari daerah Muncar, dari mana lagi semuanya ya. Pagi hari ini sangat antusias untuk menjawab pertanyaan. Naura Kalista, Agus Haryanto, Genda Surya, Rizal Irawan, Sidki Barik, Heri Nur Hidayat, Trio Sanjaya, Safira Maulana, Devi Haryani, Ria Putri Santi, Kinanti Lestari, Krisyandi, Angga Prasetyo, Viola Citra, Ahmad Farihul ya. Siapa lagi? Aduh banyak banget. Agung Devanastia, M. Nepri, Galang Radosya Putra. Makin banyak. Adalah Kurniatul Aini, Brilian Fatimatul Kamila.

Oke, pertanyaannya masih sama. Kita masih buka untuk sesi yang pertama ini ya. Di segmen pertama ini masih sama pertanyaan. Sebutkan 5 subtema BEC 2020. Ternyata masih banyak yang salah juga ya.

Oke, untuk sesi pertama pertanyaan kita close, kita tutup ya. Cukup sekian untuk kuis sesi pertama ini dengan pertanyaan itu tadi ya, 5 subtema BEC 2026 ya. Nanti siapa yang bakal dapat kita tunggu. Karena masih ada pertanyaan yang lain. Yang belum beruntung nanti ikuti pertanyaan yang lain.

Iya, kuis Banyuwangi itu Karnival masih kita gelar lagi. Ini ada yang bilang, kok gak ada-ada dari tadi lah, Anda telat ya. Sesi pertama sudah selesai ya. Sudah kita tutup pertanyaannya tadi, sebutkan 5 subtema BEC 2026. Sudah kita close ya, tapi masih ada lagi, tenang. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, sebutkan 5 subtema BEC 2026. Ya betul ya, hasil bumi, situs perang, VOC dan antek-anteknya, alat genderang perang, pejuang belambangan. Nah, itu untuk sesi pertama jawabannya itu. Tadi ada yang jawab Rebarong Osing, Damar Wulan. Salah, itu ada tema-tema tahun lalu. Tapi ini subtemanya. Ini kan temanya Perang Bayu. Perang Bayu. Nah, subtemanya di dalam Perang Bayu itu apa aja? Ya, itu tadi ya. Ada pejuang belambangan, ada hasil bumi, VOC. Nah, itu ya. Nah, ini dia 5 penjawab benar dan kita sudah kita acak ya tadi. Makanya lama ya, sorry ya. Kita cek satu persatu dari jawaban-jawaban ya. Katanya ada yang ini loh, dengarkan di Smart Kampung untuk untuk Radio Belambangan, betul ya. HP-nya sampai buat streaming sampai di restart Oh iya. Dibuat streaming gitu ya. Dengerin ini quiz. Jadi jawabannya betul, yang betul ya, dan kita acak untuk yang betul-betul aja ya. Tapi karena ternyata masih ada yang salah, bukan tema-tema yang tahun dulu, tapi subtema tahun ini apa aja subtemanya ya. Bukan nama temanya gitu. Oke, jawabannya pemenangnya untuk sesi pertama ini adalah Anies Wahyuni, alapannya di Lemah Bangkulon ya. Kemudian yang kedua, Genda Surya, alamatnya di Muncar. Kemudian pemenang ketiga, Heri Nur Hidayat, Tegal Sari. Jauh-jauh ya, luar biasa mendengarkan Radio Belambangan lewat apa? Smart Kampung. Kemudian Vira Agustina Bakungan dan Sri Kumala Dewi Singonegaran. Oke, untuk sesi pertama sudah kita kasih jawabannya dan pemenangnya ya, silakan disiapkan nanti kalau mau mengambil kita umumkan ya pengambilan tiketnya kapan, ditunggu ya. Yang pasti pada saat pengambilan tiketnya harus datang ke kantor Dinas Pariwisata membawa bukti identitas diri Anda, begitu ya. Jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan lain yang akan kita kasih untuk kuis berikutnya. Jadi Anda yang belum dapat di sesi pertama tadi, siap-siap ya, habis ini kita bakal tebar lagi kuisnya.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh? Wah.
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
10: Teringatku di masa lalu.
9: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Iya, kita sudah spill-spill ya. Ini musik yang megah sekali untuk BEC minggu depan.
1: Kebayang gak sih yang berjalan dengan diiringi musik, musik ini?
0: Ini terasa makin kayak ini ya. Perang ya. Apalagi pejuang-pejuang Belambangan pada masa itu.
1: Iya,
0: Jogopati, Sayu, Wewet. Melawan VOC ya.
1: Tapi iki wong-wong ki dadi penasarannya itu semakin tinggi. Kira-kira kadung deleng teko parekan terus kelendi.
0: Nah kan makanya aku kepengin deleng mau longgo ning kursi reguler iku ang bisa deleng langsung. Nah, iki makanya tadi sudah ada sesi pertama kuisnya.
1: Oke.
0: Sekarang kita masuk di sesi kedua kuisnya ya. Kadung mau kan pertanyaannya sebutkan 5 subtema BEC 2026. Misalnya pemenangnya. Nah sekarang pertanyaan kedua, tapi luar biasa hari ini. Wes stay tune Radio Belambangan sangat esok wes.
1: Stay tune ternyata Radio Belambanganku bisa dirungokno lewat di
0: Smart Kampung.
1: Smart Kampung
0: sama nang WA. Dari tadi memantau dari Smart Kampung. Yo Radio Belambangan tok angonan Smart Kampung.
1: Laporan dong. Iya, mana ada radio lain cuman kita lah ya.
0: Pengen oleh tiket ngrungokno Radio Belambangan yo ning Smart Kampung biae.
1: Ya. Iki tiketnya saben dino apa cuman hari ini
0: doang. Hari ini.
1: Oh, cuman hari ini doang. Oh ya Allah. Bener-bener war yo.
0: War. Rik war makanya
1: benar-benar war
0: iya kita mau ya
1: kita lor
0: the great war
1: the great war itu Pak Ropek.
0: Nah pertanyaan kedua untuk sesi ini
1: cari sorot tak ih
0: gampang-gampang mau banyuwangi mau sedane ngapa lagi pertanyaan ikan juga berkaitan dengan tema ini perang
1: betul,
0: bayu
1: betul perang bayu kalau gitu pertanyaannya adalah
0: ya.
1: Sebutkan hari lahir Banyuwangi, tanggal, bulan, tahun.
0: Nah, yang ya. Yang ditetapkan sebagai hari jadi
1: betul
0: Banyuwangi.
1: Betul sekali ya. Ya. Tanggal, bulan, tahun ya.
0: Ya.
1: Tanggalnya tanggal piro, bulannya bulan paran, tahunnya waktu itu tahun piro.
0: Tahunnya kelahirannya kene tahunnya kelahirannya cuma iya.
1: Iya, sore itu disebut berkali-kali. Saya kira kok oleh menyampaikannya dan
0: lewat WA.
1: WA ini nomor piro diumumkan ya, lagi guys.
0: 0811-3786-881. Oh, jolali ya. Tulis nama, kemudian alamat. NIK sama jawaban.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jangan lupa tulis nama, alamat, nomor KTP. Indo ya, nomor KTP ya. Dan juga itu apa namanya
0: jawabannya.
1: Jawabannya.
0: Ya. Langsung
1: bergetar sampean yo, iPad bergetar. Bergetar iPadku.
0: Bergetar iPadku. Siapa tahu aku mendapat tiket.
1: Asik
0: ya. Pertanyaannya jangan lupa sebutkan hari lahirnya Banyuwangi. Ya tanggal, bulan, tahun.
1: Ya,
0: nah, itu.
1: Okay.
0: Barangkali seumuran sama orang tua kalian.
1: Bisa jadi kayak gitu yang asik.
0: Iya, silakan langsung aja di 0811-3786-881.
1: Iya. Berderet-deret.
0: Terus-terusan wow. Orang mandeke iki.
1: Terus-terusan ya getaran
0: bergetar. Ya.
1: Banyak sekali yang ngirim ya.
0: Nomor kita
1: ternyata
0: bergetar.
1: Sedemikian rupa antusias dari orang-orang Banyuwangi yang pengen menyaksikan secara langsung dan dari dekat.
0: Betul.
1: Dari dekat. BEC Banyuwangi ya. Etno Karnival kebanggaan
0: jangan
1: Banyuwangi.
0: Rangkaian BEC ini bukan hanya 18 loh ya. Mulai tanggal 16 itu ada Sekar Kijang Fest.
1: Oh.
0: Mulai tanggal 16 di Kesibu itu. Jadi ning kono nomor macam-macam lomba. Tanggal 16 itu lomba membikin motif batik,
1: Sekar Kijang.
0: Ada lomba nyanyi, kompetisi koyo tahun dunia tahu kan?
1: Iya benar. Kok yang ono kabeh.
0: Ya iku.
1: Kok enggak ono ya.
0: Terus ono paramane terus ono tanggal 17 malamnya itu juga pagelaran konser enggak tahu artisnya siapa ya.
1: Oh
0: dulu kan Firza dulu. Mbok tahun iki sapa?
1: Ya, terus kita juga di tanggal 19 itu lor cuma Ireatiku go nih.
0: Oh iya, nih awarding.
1: Awarding
0: BEC.
1: Betul.
0: Malam ya di Kesibu. Nah, rangkaiannya panjang.
1: Betul. Ya, yes, pokoknya saiki jawaban wis lur, jawabannya.
0: Ya, jawabannya.
1: Nanti akan
0: silakan
1: kita umumkan ya siapa ya yang akan mendapatkan tiket.
0: Ya.
1: Untuk yang kedua iki berapa tiketnya cuma ini?
0: ada 5.
1: 5 tiket. Nah, tiket.
0: Tadi sudah 5.
1: Mau 5.
0: Sekarang 5.
1: 10 tadi.
0: 10
1: loh. Oh iya iya, 10 tiket kita ya berikan pada pagi hari
0: ya,
1: ini.
0: Oke. Okay. Mm. Masih terus ya. Ada wow, dari Singonjuru, oh, Kalibaru. Tegal Sari, Muncar juga ya. Waduh, dari Blimbing Sari. Gembolo Gambiran.
1: Woy, ya. Terima kasih yang sudah memantau Radio Blambangan dari Smart Kampung.
0: Wongso Rejo. Okay. Jauh-jauh lo ya.
1: Halo Wongso Rejo.
0: Alamatnya Muncar juga.
1: Jadi sejauh apapun ya bisa dirungok. Bisa. No. Kan kita dengerinnya lewat aplikasi.
0: Simbar Benculuk.
1: Wong Simbar, apa Wong kabar Simbar? Wong Simbar?
0: Tampo.
1: Yang mari menggelar Tampo Fair.
0: Betul ya. Luar biasa. Aduh, banyak sekali kita banyak nanti banget umumkan ya. Kira-kira siapa pemenangnya dan apakah pada betul semua jawabannya,
1: betul
0: ya. Makanya dengarkan dulu setelah ini.
1: Yes.

0: Ajlak, omongi kari ladak.
1: Wis, iku adalah penyanyi abadi.
0: BC. Iya ya. Temane VOC iku ya. Iki wis Riko spesial, wis kesepi lagu-lagune BC tahun iki. Hanya di Radio Blambangan loh ya. Nah, tapi kan pengen dileng live ya tanggal 12.
1: Ya soalnya kan sambil mendengarkan musiknya kadung yang ono tampilane
0: ya rasane koyo kurang. Cuma saiki Riko wis kan penasaran, oh lagune kuwi asik dinikmati. Kesok pas live, oh tambah Riko abi joget-joget deleng ya Riko.
1: Ya. Padahal paling saiki iki jare tampilane bukan itu hanya sekedar jalan ya,
0: tapi ada jadi ada kolaborasi, ada sanggar tari yang mengiringi. Terus nanti di sepanjang perjalanan ada sound yang mengiringi juga.
1: Iya, jadi
0: mereka tetap hidup di jalan.
1: Biasanya kan kari melaku,
0: kadang-kadang
1: kari sesiane juga. Sesiane, ya. Tapi saiki jadi hampir seperti karnaval ya.
0: Ya,
1: jadi jatuhnya ya.
0: Menyuguhkan sebuah pertunjukan.
1: Benar-benar.
0: Ya. Nah, mau hang jawaban nih. Ya, melebut. Ya Allah, wakeh. Wes di stop ya untuk hang sesi iki.
1: Okay.
0: Untuk pertanyaan kedua sudah kita stop.
1: Ya. Dan siapakah yang
0: jawabannya tanggal
1: biro? Jawabannya benar.
0: Tanggal biro.
1: Dan kemudian sesuai gitu. Yaku.
0: Jawabannya kan tanggal 18 Desember.
1: Betul sekali.
0: 1771.
1: Aku
0: ya.
1: 1771 ya luar.
0: Ya, 18 Desember 1771 dan ternyata betul semua jawabannya.
1: Yeay.
0: Hebat dong Banyuwangi iki, pinter-pinter. Hari lahir Banyuwangi
1: kudu hafal. Betul-betul hafal ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini sudah kita ambil ya 5 B menang. Untuk pertanyaan keduanya.
1: Okay.
0: Yang pertama pemenangnya atas nama Kinanti Lestari.
1: Yeay, selamat untuk Kinanti Lestari.
0: Tampo. Ini Tampo ya. Kemudian Muhammad Roji Bakungan. Vina Ayu Lestari Kalibaru.
1: Wih, Kalibaru dapat lagi.
0: Wahyu Kurniawan Wongsorejo.
1: Oke. Okay.
0: Dela Aisatun Zainah Rabi Puji Jember.
1: Oke.
0: Okay. Dari Jember mau
1: Jember nonton
0: juga. Ya, ternyata banyak mendengarkan. Oke, okay, ya. 5 pemenang untuk tiket ini sesi kedua. Kita masih ada kasih kesempatan untuk 2 pemenang.
1: Wes, masih ada lagi.
0: Kita tuh enggak tanggung-tanggung ngasih kuisnya.
1: Sampai berakhir di jam 09.00 ya, Lur ya. Ya,
0: tapi yang sekarang ini kita kasih kesempatan untuk jangan lupa ya nama, alamat, nomor KTP-nya sama jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Di 0811-3786-881.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang kita kasih yang gampang-gampang.
1: Gampang baran mana ke Jumai?
0: Kita kasih untuk ini tebak lagu.
1: Tebak
0: lagu Banyuwangi saja ya.
1: Ya putaran dong lagunya.
0: Nah, kita kasih lagu yang hits gitu ya.
1: Viral pada zamannya.
0: Oh, viral ya, viral ya. Lagu apa judulnya?
1: Coba kita cek dulu.

0: Wes sing usah dodowo, Cak. Ana kang weruh tasih.
1: Ayo.
0: Ya. Silakan.
1: Iki koyo
0: khusus ya.
1: Ono apa? Cingkir-cingkir.
0: Iya. Ya kok meletek. Kang meletek iku koyo. Ya. Tinggal sisa 2 tiket yang bakal kita kasih untuk Anda. Silakan aja langsung gabungan ya. Nama, alamat dan nomor KTP
1: langsung
0: Anda
1: delur.
0: Ya. Silakan kasih
1: silakan.
0: Waktu ya.
1: Karena tidak banyak-banyak.
0: Tidak banyak-banyak ya. Dan ingat
1: waktu cuma 2 kesempatannya.
0: Iya, tinggal sedikit kesempatannya. Ini terakhir
1: kuisnya
0: ya. Sebelum kita umumkan siapa pemenangnya, langsung rame ya Allah. Ya, mereka ini antusias ya ternyata ya.
1: Iya, luar biasa
0: antusias sekali. Untuk mendapatkan tiket. Jadi yang benar jawabannya nanti kita acak ya nomornya sesuai dengan jawaban yang benar.

0: Iya, ya sudah kita off-kan dulu untuk kuisnya dan sebentar lagi kita umumkan. Jadi apa judul lagu tadi yang sudah kita kasih kuisnya ya? Iya betul. Ternyata masih banyak yang salah ya. Judulnya angen-angen, ngangen-ngangen gitu. Gue kan judulnya ngarepnya angen-angen
1: dikira gitu ya.
0: Kira iku we judule.
1: Padahal ya. Kan Isman mau ngeweni clue.
0: Ono cingkir-cingkir
1: cingkir juga ono
0: cingkir-cingkir. Ono meletek-meletek cingkire gitu ya.
1: Resperes.
0: Ya.
1: Kira-kira paran yo ternyata nah, ya.
0: Jadi jawabannya bentet cingkire.
1: Yes.
0: Bentet cingkire. Tapi ono hangja bener pas apa? Lengkap loh. Sak penyanyi nih bener. Cici Viana.
1: Nice.
0: Siap.
1: Luar biasa. Ya, luar
0: ya.
1: Biasa.
0: Bentet cingkire Cici Viana.
1: Betul sekali.
0: Oke, kita kasih 2 tiket.
1: 2 tiket untuk yang saya jawabnya sih. Pasti lebih sempurna.
0: Ya, sempurna
1: dan
0: ya.
1: Dan kecepatannya lebih cepat ya. Ya. Jadi itulah. Kita...
0: Oke. Okay. Dan
1: judulnya berarti bentet cingkire yang nyanyi adalah Cici Viana. Tapi Viana. Pertanyaan cukup judul itu.
0: Judul aja.
1: Ya, jadi oke.
0: Oke. Okay. Yang pertama ini
1: adalah
0: Angga Prasetyo Wongsorejo Bimorejo.
1: Weh.
0: Bimorejo.
1: Angga, dengerin kita lewat Semangat Kampung, tapi mare iki rungokno terus lho yo.
0: Iya.
1: Ya, aja bingung-bingung wae kuis padha ngru ono Radio Blambangan.
0: Siapa tahu nanti hari ini muncul lagi di tengah-tengah acara.
1: Yes.
0: Jadi, pokoknya seharian ya, ya.
1: Siapa tahu lah, pokoknya stay tune terus lah.
0: Selain jam 7 sampai jam 9 di sepanjang acara muncul kuis dadakan.
1: Nah,
0: kuis dadakan.
1: Ada war dadakan ya. War tiket dadakan.
0: Ada Mbak War nanti dadakan ya ngasih ya ya. Oke. Kemudian yang kedua
1: adalah
0: Angelita Cecilia.
1: Angelita Cecilia.
0: Muncar.
1: Oke. Okay. Angelita Cecilia.
0: Oke, okay, ya itu yang sudah menang untuk kuisnya hari ini. Ditunggu infonya. Pengambilannya pasti nanti di H-1.
1: Dekat-dekat biasanya kayak gitu sih.
0: H-1 ya.
1: Pokoknya mulai saiki record siap no ya KTP itu tadi KTP-nya.
0: Identitas ya.
1: Ya identitas
0: sesuai gitu. Alamat.
1: Karena ini kan nanti kita udah di store gue ambil, cuma ya. Di store ambil nih konco-konco, kono di spar, kono keringnya.
0: Ya, pengambilannya untuk tiket di Dinas Pariwisata.
1: Betul, tidak ya. Ada tempat lain.
0: Ya, tanggal 17 Desember.
1: Oke.
0: Okay. H-1, ya, mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore.
1: Oke okay, guys.
0: Ya, yang menang-menang tadi sudah saya sebutkan. Jangan lupa pengambilannya Anies Wahyuni, Genda Surya, Heri Nur Hidayat, Fira Agustina, Sri Kumala Dewi, Kinanti Lestari, Muhammad Roji, Vina Ayu Lestari, Wahyu Kurniawan, Dela Aisatun Zainah, Angelita Cecilia, Angga Prasetyo.
1: Itu ya. Dari berbagai daerah merata.
0: Merata.
1: Ya, Lor tengah kota,
0: bahkan luar kota Banyuwangi luar kota dari juga, ya. Ini tadi mana Jember Rambi Puji.
1: Betul. Ya, ya selamat wes, moga-moga bisa menyaksikan dengan seksama dari dekat
0: setiap
1: penampilan para talent BEC. Kalau gitu pamit yuk.
0: Pamit di sana ya. Kesok kecarung acara.
1: Kesok.

0: cumai, cumai.
1: Parah deh hatai. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Ini daging sapiku.
3: Ini dagingku.
2: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Gesipnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
10: Apa kenyangnya?
9: Loh, anakku mana?
11: Jangan rupi sembarangan.
9: Bu Bidan.
11: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
9: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
11: Iya.
9: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
12: Salah, benerin.
9: Bubur, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
13: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.

0: programa ng Radyo Barwani.
1: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
2: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
3: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
4: yang penting halal,
3: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
7: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
6: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
7: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
6: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
8: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: This is your radio, your station. Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Hits musiknya, hits infonya.

0: non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buat apa tuh?
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.
10: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
11: Teringatku di masa lalu.
10: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horos, Bah!
4: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag,
1: bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
3: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Laban 1 FM.
1: Nah, ini pas lagi nganggur nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
2: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
1: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
2: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
1: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
3: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Parang. Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak, dia ngarep. Kayak mau masuk angin.
5: Ya kalau ini sembok riati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
4: Ya Allah, tapi aja dia ngarep ngarep dikuroyok.
5: Aku tahu.
4: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisah nih ku, Kang Cuma.
5: Ketiku yo. Hon pindah biahen soalnya ini. Hon dari nang buri biahen yo. Mesisan dilipok nang taubus si biahen weh.
4: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
6: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
7: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
6: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
7: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
6: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
8: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
9: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
0: Lamanan Radio Banyuwangi.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cut, cut. Mbak, jangan dikomen dong. Ya, maaf, baca ya. Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting. Oh, gitu. Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak, tinggal baca, oke?
0: Oke, oke, oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak, hei!

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
2: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
3: Saya juga.
4: Saya juga.
5: Saya juga.
6: Saya juga.
7: Kami juga.
3: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala,
2: deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
8: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
9: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
10: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar

0: Bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau ke mana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, Bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
1: "Berita apa itu, Bang?"
0: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
1: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
0: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
1: "Ya."
0: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan, Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama, pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih, innakum la'alal haq in muttum wa in hiyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fafimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi, sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu.

0: itu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu kurma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat, dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
1: Amin.
0: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing-backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang. Tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi Moya Umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral, sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya itu. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat. Beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ini enggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer.
2: Digusur.
0: Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir. Pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa? Sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli. Digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu. Tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker, dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Hey, proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi, diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takut. Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berpuasa ya, pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." Siapa yang enggak ngeper begitu, weh. Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya." "Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak. Saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah." Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair. "Kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah." "Baik." Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul."
3: "Betul."
0: "Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?"
3: "Bukan, roti."
0: "Tempat tidurnya kasur empuk?"
3: "Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut."
0: "Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak?"
3: "Cuma 2.
0: "Nah, itu guru saya. Orang yang paling saya cintai dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya
3: sehingga rumahnya itu disebut Darul Kodok, rumah bayar hutang."
0: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimahkumullah. Jadi kesederhanaan.
4: Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
4: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
5: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
1: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, sembuh itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
2: Ya.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
2: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
2: Ya udah deh sayang.
3: Iya ayang, kita kan udahnya di bawah pohon gini sih. Bahaya tahu.
2: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius. Kalau roboh gimana?
4: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
2: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Tembangan FM.
2: Malam buat semuanya, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Mbak Mami muncul lagi tentu di 2 dekade dari 88,1 Blambangan FM. Gimana suasana hati hari ini? Apakah cerah ceria, bahagia? Atau ada hal yang membuat Anda kepikiran? Sampai malam datang pun Anda juga masih kepikiran tentang peristiwa yang sudah terjadi siang tadi. Bikin Anda overthinking, bikin Anda jadi cemas, bikin Anda jadi gak enak, resah, gelisah. Waduh, kayaknya jangan lama-lama deh. Coba sedikit relax ya, ambil napas 4, 7, 8. Ambil napasnya 4 detik, disimpan 7 detik, dihempaskan pelan-pelan 8 detik lewat mulut. Katanya cara seperti itu bisa cukup menenangkan bagi orang yang sedang dalam kondisi entah itu marah-marah atau lagi tidak nyaman dengan suasana hatinya ya. Dan lebih nyaman lagi karena Anda akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di 2 dekade 88,1 Blambangan FM. Oke? Ya udahlah ya. Nanti pelan-pelan coba dikikis dulu suasana hati yang tidak nyaman ini. Kita dengarkan beberapa komposisi yang sudah siap menemani Anda semuanya di 2 dekade dari perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam hari ini. Tentu saja bersama saya, Mami Juniantri. Oke? Satu komposisi awal akan hadir menyapa Anda di 2 dekade.
3: I will survive without you.

Iya, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami ucapkan selamat malam saja ya. Iya deh. Di antara mungkin rasa capek yang sekarang ini Anda rasakan karena seharian udah bekerja, beraktivitas, apalagi kalau hari Senin, kan hari Senin ibarat padat sekali ya aktivitasnya, mulai pagi sampai bahkan mungkin ada yang lembur-lembur gak selesai, misalnya harus jam 4 pulang, masih harus tambah-nambah waktu karena masih harus ada yang diselesaikan gitu ya. Ya deh, semoga saja malam hari ini sambil apa ngelurusin pinggang ya, punggung juga ya, Anda bisa bahagia karena bisa mendengarkan lagu-lagu yang pernah di tahun 80-an, 90-an di dua dekade. Ada sebuah artikel yang cukup menarik dari Moms Update ya, yang menyampaikan bahwa tren lahiran di usia 40 ke atas ternyata sekarang itu mulai meningkat. Ini cermin pergeseran prioritas dalam perencanaan keluarga. Ini adalah laporan terbaru dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC yang mengungkapkan perubahan besar dalam tren kelahiran di Amerika Serikat. Jumlah bayi yang lahir dari perempuan di atas 40 tahun ternyata meningkat. Pada tahun 2023, 4,1% dari seluruh kelahiran di Amerika Serikat berasal dari ibu berusia di atas 40 tahun. The BAM lansir, perubahan ini mencerminkan realitas yang kini dialami oleh banyak keluarga. Banyak orang kini memilih menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya, kemudian membangun karir, mencapai stabilitas finansial ya, sebelum menambah anggota keluarga baru. Keputusan itu memiliki keputusan untuk memiliki anak pun semakin sering terjadi pada usia-usia matang. Meski kehamilan setelah usia 40 tahun itu ternyata memiliki tantangan yang luar biasa seperti penurunan kesuburan, meningkatnya resiko komplikasi, tapi dengan perawatan yang tepat, peluang untuk memiliki kehamilan dan persalinan yang sehat ternyata juga tetap bisa terjadi. Dan sekarang pun juga fenomena itu juga mulai merambah di anak-anak muda sekitar kita ya. Para Gen Z itu sudah tidak lagi berpikir untuk menikah di usia-usia misalnya kayak 23, 24. Gen Z sekarang mereka juga santai saja memasuki usia 26 tahun, memasuki usia 27, memasuki usia 25 tahun. Mereka tetap aktivitas seperti biasa, membangun karir, stabilitas finansial ya. Bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka pun juga memiliki pemikiran yang sama untuk membangun sebuah keluarga baru di usia-usia yang lebih matang dibandingkan dengan generasi era ya anggaplah kita generasi X ini ya. Kalau zaman dulu umur 20, 22 belum married itu kayak udah bingung, hah? Udah merasa kayak perawan tua aja ya. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak santai aja itu, usia udah 26 tahun gitu kan, mereka masih menikmati kesendiriannya, menikmati aktivitasnya sebagai anak muda gitu ya, berolahraga atau ya kumpul-kumpul beraktivitas kayak gitu, atau ya itu tadi membangun karir dan juga stabilitas finansialnya. Ya begitulah, zaman sudah berubah dan banyak hal juga yang mengikuti perubahannya. Tapi kita gak berubah untuk tetap demen dong dengan lagu-lagu yang pernah hit di tahun 80-an, 90-an. Tapi saya juga lagi demen banget untuk mendengarkan lagu yang mengingatkan kerennya pantai-pantai dan sunset yang baru kemarin kita rasakan dan rasanya masih kebawa sampai sekarang gitu ya. Jadi hari ini aku mau ngenang dulu bagaimana serunya di Kuta waktu itu, Legian waktu itu, atau di Canggu waktu itu ya.

0: Ya
1: kan? Mau manggung nih, mau nyanyi nih.
0: Kak Pat.

Ya, masih kita dengerin 2 dekade dan masih panjang perjalanan kita, lumayan untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang difavoritkan. Nah, bagaimana ada salah satu di antara lagu yang tadi udah keputer masuk di hati Anda, senang gitu dengerinnya, atau bahkan mungkin jadi keingat-ingat lagi masa-masa yang dulu, masa-masa di mana Anda lagi apa? Lagi menikmati masa muda, masa kuat. Makanya kan selalu bilang gini, enak zamanku toh gitu. Ya enak, kan waktu itu masih belum kenal kolesterol. Dulu kan masih belum kenal diabetes, belum kenal asam urat. Jalan masih enak, kulit masih kenceng. Ya jelas enak zamanku. Kalau sekarang ya enak gak enak dinikmatin aja. Udah gini kondisinya, umur udah 45, 49, 50, 56, 57, 60, 68. Udah di umur-umur segitu mau apa? Masih-masih saja pengen apa istilahnya validasi untuk dibilang masih keren dan masih muda gitu. Iya, tapi di era zaman sekarang ya, orang tuh kadang-kadang kita ini menjadi sebuah generasi yang perlu dan selalu merasa bangga gitu. Karena orang yang lahir di tahun 70-an itu adalah orang-orang yang konon katanya adalah mereka yang memiliki semangat yang sangat luar biasa, memiliki daya juang yang sangat tinggi gitu ya, survival yang luar biasa gitu. Karena ya kita bersyukur kita ini terlahir menjadi bagian dari sejarah, bagaimana kita ini mengikuti berbagai apa transformasi ya. Ya dari segala hal sih, teknologi, kemudian segala macam di pekerjaan kita aja, apapun bentuknya pasti kita akan coba bandingin bagaimana kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Dan itu kita bisa bercerita karena kita ini adalah pelaku. Semisal saya nih sebagai orang radio, tentu saya bisa membandingkan bagaimana radio di zaman itu di tahun 90-an dibandingkan dengan misalnya sekarang ini gitu ya. Mulai dari pekerjaannya bahkan SDM-nya juga. Ya, di bidang radio misalnya saya tentu bisa bercerita bagaimana orang-orang radio zaman dulu, mereka kinerjanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, orang-orangnya seperti apa gitu kan. Dan kemudian kita compare dengan yang zaman sekarang gitu. Bagaimana anak-anak radio di zaman sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Dan selalu generasi-generasi di tahun 70-an tuh kayak merasa bahwa enak banget kalau zaman sekarang, zamanku dulu gitu. Tapi ya beda generasi tentu beda ininya ya, beda bagaimana suasana zaman yang kita masuki. Dan kita gak bisa juga memaksakan apa yang pernah kita lakukan dan menjadi jaya-jayanya kita di masa lalu kemudian untuk kita terapkan lagi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, misalnya tentang kedisiplinan lah, atau tentang etos kerja gitu ya. Tapi ya itu balik-balik kita sedang berhadapan dengan situasi atau keadaan yang memang tidak ini, tidak seperti zaman kita dulu gitu kan. Jadi ya pemaklumannya itu harus lebih gede gitu. Memahaminya itu lebih gede. Dan kemudian kita akan berkata, pada ujung-ujung kita berkata, ya namanya juga beda zaman. Ya sudahlah. Daripada nambah-nambahin pikiran ya, orang-orang seumur kita ini udah waktunya happy deh. Udah waktunya gak terlalu banyak mikir. Mikirnya tuh yang ringan-ringan aja. Yang penting adalah bagaimana kita itu tetap sehat dan kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita itu dengan lancar dan tentu penuh dengan kebahagiaan. Malam hari ini seperti biasa lagu-lagunya masih lagu-lagu yang pernah di taman di zaman-zaman 80-90-an gitu ya. Seperti juga For Non-Blondes yang hadir buat Anda. What's up?

Ya, masih melanjutkan jumpa kita tentu di 2 dekade dari 88,1 Belambangan FM ya. Yang baru saja gabung, masih banyak waktu untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang bisa jadi adalah lagu yang Anda idolakan, Anda sukai gitu ya. Ada juga info-info yang siap meluncur ke ruang dengar Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Jika kamu menderita, itu karena kamu. Jika kamu merasa bahagia, itu juga karena kamu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas perasaan yang sedang kamu rasakan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dan penderitaan sepenuhnya ditentukan oleh keadaan atau oleh orang lain. Padahal dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama, tapi responnya dan cara mereka menghadapi itu berbeda-beda. Cara kita memaknai sebuah kejadian seringkali lebih menentukan daripada kejadian itu sendiri. Disitulah letak tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan batin atau mental seseorang. Namun bukan berarti semua penderitaan sepenuhnya merupakan kesalahan diri sendiri. Ada luka yang memang disebabkan oleh perlakuan orang lain, kehilangan yang tidak pernah kita pilih, atau keadaan yang berada di luar kendali. Yang dapat kita kendalikan bukan selalu apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Disitulah kebebasan manusia berada. Bukan pada kemampuannya mengatur seluruh keadaan, tapi pada kemampuannya menentukan sikap terhadap keadaan yang sedang dia alami. Karena itu, jangan serahkan kunci kebahagiaan Anda sepenuhnya pada orang lain. Jika seluruh perasaan Anda bergantung pada ucapan, pujian, ataupun juga perlakuan manusia, ketenangan akan mudah hilang setiap kali keadaan berubah. Mulailah untuk belajar membangun kebahagiaan dari dalam diri melalui rasa syukur, kemudian juga penerimaan dan cara berpikir yang sehat. Sebab ketika hati tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hal-hal yang di luar kendali dan bisa kita kendalikan, seseorang akan lebih kuat menghadapi hidup, baik saat dipuji maupun saat diuji. Baik saat dipuji maupun saat diuji. Karena dua hal ini kadang-kadang juga bisa datang silih berganti. Hari ini mungkin kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini mungkin kita bahagia, besok tiba-tiba kita mendengarkan kabar yang membuat kita berurai air mata. Tapi itulah hidup dan kehidupan ya. Jika kita bisa memanai dan merespon dengan cara yang positif, hal itu pun tidak akan memberi pengaruh terlalu dalam pada mental dan kekuatan yang kita punya. Oke? Okay? Baik, masih dari 88,1 Belambangan FM, tentu saja Mami yang masih bersama dengan Anda di 2 dekade sampai perjalanan jam 10 malam nanti.

Okay, iya, Indra Lesmana dan Sophia Lacuba ya, tadi itu. Indra Lesmana dan Sophia Lacuba adalah pasangan yang pada zaman itu tuh sangat luar biasa ya. Mereka berdua adalah

Jadi kalau udah artis udah menjadi bintang sabun tersebut, itu wis udah top banget ya. Dan supaya lo coba adalah salah satunya. Ya juga sukses sebagai penyanyi waktu itu bersama sang suami Indra Lesmana. Tapi pada akhirnya mereka bercerai dan ya berkarir sendiri-sendiri. Tapi sampai sekarang namanya Sophia Lejupa itu tetap kelihatan awet muda. Ya itu dia ya, yang sangat luar biasa. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami yang juga hadir menyapa Anda semuanya. Jangan dikira bahwa orang yang tidak pernah memposting ya di media sosial itu bukan berarti luput atau terhindar dari diomongin orang. Nah, ini sebuah artikel yang sangat menarik sekali ya. Biasanya yang suka diomongin itu adalah orang-orang yang aktif di dunia maya, atau ya ibarat yang eksis lah gitu ya, muncul di publik jadi perbincangan, dan itu adalah hal yang lumrah ya. Fakta yang sering terlupakan adalah tidak ada manusia yang benar-benar bisa lolos dari pembicaraan orang lain. Bahkan ketika kita sengaja memilih untuk hidup rendah profil dan tidak menampilkan diri kita dimanapun, bukan berarti kita luput dari bagaimana orang memata-matai kehidupan kita ya. Ini bukan hanya sekedar omong kosong semata. Menurut penelitian psikologi sosial dari Universitas California Los Angeles UCLA menyebutkan bahwa pembicaraan tentang orang lain adalah bagian alami dari proses sosialisasi manusia. Bahkan bisa terjadi tanpa kita sadari dan tidak selalu memiliki niat negatif. Kadangkala pembicaraan tersebut muncul karena kebutuhan manusia untuk memahami lingkungan sosial sekitar, berbagi pengalaman, atau bahkan hanya untuk bentuk interaksi sehari-hari. Namun yang perlu kita sadari adalah tidak semua pembicaraan itu membangun. Beberapa bisa berubah menjadi ujaran yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak nama baik. Oleh karena itu, meski kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita ya, kita tetap bisa memilih bagaimana meresponnya gitu loh sahabat Belambangan. Yaitu dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja, seperti perilaku kita sendiri dan hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Yang paling penting adalah ketika kita juga seringkali menjadi pihak yang berbicara tentang orang lain, maka dari itu kita juga harus memulai dari diri kita sendiri untuk selalu berbicara dengan penuh hormat dan tanggung jawab ya. Karena apa yang kita ucapkan tidak hanya mempengaruhi orang lain, tapi juga mencerminkan siapa kita secara individu. Jadi kalau misalnya kita gak mau jadi bahan gibahan bagi orang lain, ya tentu kita mencoba sedini mungkin untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, setidaknya itulah reminder buat diri kita sendiri bahwa kita pun juga jangan menjadi pihak yang selalu membicarakan orang lain gitu. Tapi ya emang kalau teman saya bilang itu, kita tuh bukan bergibah nih, kita tuh sedang review. Nge-review. Iya, ya udahlah, terserah. Terserah bagaimana bentuk namanya ya. Oke, ini kalau lihat jam sudah hampir berakhir dan ya memang sudah saatnya Mami harus sudah pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sangat luar biasa. Beberapa komposisi masih akan terus hadir sampai perjalanan jam 12 siang nanti ya. Mami ucapkan terima kasih tidak terhingga buat Anda yang masih setia di 88,1 Belambangan FM setiap malam mendengarkan 2 dekade. Dan saatnya Mami pamitan ya. Kita berpisah, besok kita ketemu loh di 2 dekade, 88,1 Belambangan FM di bersama Mami pastinya ya, 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam. Oke, selamat malam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطرة أي المال الكثير. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten. Bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik clean dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan, tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok, umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS, sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris Dakar, tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah, kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang, Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah, Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya, Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil, Pak. atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Ah, kalau bisa bikin rumah yang permanen, Pak. Tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin. Cuman isinya belum ada, Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada, Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet, Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu, kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda. Dulu mah kuda ben. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bahkan nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan, sehingga terjebak. Pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor, bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulut. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Sudah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta dagingnya enggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana, gue megang. Megang lah. Tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak, jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan. Dzalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, janji kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah kok aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut. Enggak, pokoknya gue masal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Bikin juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa, maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melompat. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah, mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain, suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutoharoh. Konon makna mutoharoh ini ya artinya juga bisa selalu gadis bidadari itu, selalu perawan, tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impotent, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian, tidak bisa membelikan saya macam itu, percuma lah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah

tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta, dia buta terhadap nista. Tapi mata kalau dibalut benci, hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya, cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan. Lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkunik kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nak jadi insinyur ya, nak jadi pilot ya, nak jadi pengusaha ya, nak jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang

al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu
dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga pak, nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas." "Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja." "Iya." "Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal.
yang penting masih ada hubungan keturunan, maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, Pol beduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
1: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.

0: Halo, selamat isu.
1: Yeay, selamat isu kelur.
0: Ya, sehat kape yuk.
1: Alhamdulillah, muka-muka sehat, semangat.
0: Itu yang paling penting.
1: Menghadapi kenyataan hidup itu harus penuh dengan semangat.
0: Kenyataan ini kaya kelenti tau wis yo. Buru kaya ku kenyataan ini saiki ki mulo sing duwe pamparan. Kenyataan Riko saiki loro, ya. Yus hadapi.
1: Kenyataan Riko ditinggal. Kenyataan Riko mungkin digosting.
0: Hadapi dengan senyuman. Itu kubi aduh ya.
1: Peringasana ben wes.
0: Peringasana ben.
1: Ben Riko
0: iya. Masih Riko duwe utang. Peringasana ben.
1: Peringisin saja. Peringisin saja.
0: Lalu wes siap kanggo ngancani Riko kabeh sugi kilur ya. Makanya juga geser-geser we.
1: Betul.
0: Ya.
1: Mancepo wis kapan perlu pakuan bokong Riko iku enak-enak mandi ngruwak acara
0: isuk-isuk.